0: Hits Unicom Radio.
1: Hey teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
2: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
3: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
2: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
1: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
2: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding, acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
3: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
2: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu, ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
1: Eh, gimana suasana tempatnya? Mudah diakses nggak?
2: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
3: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
1: Lokasinya di mana ya?
2: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkui nomor 2 Bandung.
0: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.

0: Masih di orang dalam Sobat Hits.
1: Orang dalam.
0: Ordal. Ordal. Apa coba?
1: Ini orang viral di dalam ada orang.
0: Nah, iya betul.
1: Lupa dikit.
0: Kalau pagi nih, Fir, memang banyak kayak ordal, orang dalam di dalam ada orang.
1: Terus?
0: 3M. Mencoba mengerti mahasiswa. Banyak.
1: Banyak ya kalau pagi ya materinya.
0: Singkatan,
1: ya?
0: MBG juga ada.
1: Ada MBG juga?
0: Ada.
1: Apa?
0: Ya makan bergizi gratis.
1: Oh,
0: masa mau dibelok-belokin.
1: Masalahnya ini gue udah mah pagi banyak materinya, di kontak jam 12 malam. Coba, lu bayangin aja gitu kan.
0: Pagi-pagi nge-share info locker.
1: Gimana caranya gue mencari tuh? Mana ya, lagi tadi info lockernya?
0: Coba-coba, ini kita lagi coba meraih pahala.
1: Oh benar, iya. Kita membantu teman-teman dan Sobat Chips ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa.
0: Yang layak ya, gajinya yang layak maksudnya.
1: Harus itu.
0: Oke, ini gue dulu ya.
1: Boleh.
0: Ini lowongan pekerjaan karyawan toko jus.
1: Seger.
0: Iya benar. Harus fresh juga yang pertama ya. Karena masa yang dijualnya fresh kamunya enggak. Persyaratannya cewek cowok bertanggung jawab, bekerja di bawah tekanan, jujur dan disiplin, maksimal usia 25 tahun. Domisilinya di Cibiru, Cinunuk. Nah, bisa kirim CV lamarannya ke ini agak kecil ya.
1: Kemana?
0: Ini gua kasih tahu dulu ya, Sob.
1: Kenapa?
0: Jadi ini dia nulis nomor.
1: Nomor handphone.
0: Tapi bukan pakai angka.
1: Pakai apa dong?
0: Pakai huruf.
1: Ah, gitu.
0: Iya. 0831 7510 2324.
1: Serius?
0: Serius nih lu lihat.
1: Oh iya. Tujuhnya TUJUH gitu loh.

0: Hits di Bandung.
1: Bahagia-bahagia apa yang bikin Bandung macet? Bahagia banget Persib menang Sobat Hits.
0: Hits Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
3: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
4: Aman.
2: Ya udah, kita mulai yuk. 3, 2, 1, on air.
1: Lokalan. 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Walaupun hari ini hari Senin, Sobat Hits, gue tahu perasaan lo adalah males untuk menjalani dan mengawali hari Senin. Tapi tenang, karena jangan sampai lo jadi Monday Blues. Ternyata memang benar, Sobat Hits, kalau ada psikologi yang bilang perasaan males atau kurang bersemangat menjalani hari Senin itu dinamain Monday Blues. Tapi tenang banget, karena gue yakin hari ini lo gak akan males ngawalin hari lo. Karena Viola Cintano bakalan ngeplay Hits Favorite Indonesia loh. Langsung aja lo requestin Hits Favorite Indonesia lo ke gue ke 0818-221039. Viola Cintana nemenin sampai jam 12 di lokalan. Only on Hits Unicom Radio.

0: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 6 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.
2: We don't stop the music. Dari Jalan Dipati Ukur 103 Bandung.
3: Inilah.
2: 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
4: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gua gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gua gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
5: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
6: 103.9 FM, Hits Unicom Radio.
7: Hai Sobat Hits, saya Bernadia. Dengerin terus 103,9 Hits Unicom Radio, radio paling hits di Bandung.
6: Hits Unicom.